punya apartemen sendiri, rumah sendiri gitu kan, landed house sendiri, mobil sendiri, motor sendiri gitu. Itu barunya kaya, Pak. Ya gak sih? Tapi buat lo yang mungkin masih bermimpi pagi hari ini, pingin punya cita-cita nanti pulang kantor, pingin main sama teman-teman, because thank God it's Friday, yes! Gue akan temenin lo bermimpi sampai nanti tepat jam 9 pagi ada Echo Santoso yang pagi hari ini siap menemani lo di GMHR. Pastinya dengan lagu-lagu enak yang bisa lo streaming di www.rockinlife.com. Karena di pagi hari ini gue punya satu lagu yang enak banget dari Coldplay dengan A Sky Full of Stars. Ya namanya Memories Rockstars harus dibikin yang baik dong ya, kalau kata Maroon 5, bener gak sih? Yang hadir 3 menit dari sekarang adalah satu lagu dari Halsey, judulnya adalah Die For Me. Tapi sebelumnya, lagu pertama di siaran gue pagi hari ini, please welcome this is One Republic dengan If I Lose Myself bareng Echo Santoso sampai nanti ketepat jam 9 pagi.

Masih ditemenin Echo Santoso pagi hari ini sampai jam 9 pagi nanti di GMHR. Selamat pagi buat lo yang baru aja tuning in, mindahin channelnya ke 87,6 FM. Hai, welcome to the show. Masih di radio yang sama, Rockstars ya, namanya aja sekarang sudah berbeda. Karena memang apalah arti sebuah nama kalau rasanya sama. Ya gak sih? Tapi yang sudah tidak sama lagi itu adalah nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat nih, Rockstars. Yang kayaknya kok ampun banget ini. Rasa-rasanya kayak mau marah, tapi ya gimana ya, pemerintahnya begini. Bahkan pemerintah menargetkan kalau nilai tukar rupiah itu sekarang berada di kisaran 16.800 sampai 17.500 per dolar Amerika Serikat. Ya, itu targetnya. Kan kalau sekarang tuh udah 17.600, 17.700 sampai 18.000 ya, Rockstars. Ya nggak sih? Nah, pemerintah ini punya target buat menurunkan atau menekan nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat itu menjadi 16.800 sampai 17.500. Dan ini disampaikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Dan target ini disusun di tengah tekanan rupiah yang sempat menyentuh angka 17.700 per dolar Amerika Serikat. Ini adalah ibarat kata, Rockstars ya, level terlemah, level paling bawah gitu ya dalam sejarah negara Republik Indonesia. Pemerintah juga menargetkan inflasi tetap terkendali di kisaran 1,5 sampai 3,5% dan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,8 sampai 6,5% pada tahun 2027 menuju target 8% di tahun 2029. Pak, kalau target tuh motong dari 17.700 jadi 7.000 misalnya, itu baru target. Kalau dari 17.700 ke 16.800 atau 17.500, itu mah namanya gila.

0: A fantastic head start with GMHR.
1: GMHR will continue
0: right after this.
2: Mulai sekarang, kamu tidak akan pernah lagi ketinggalan acara stand-up komedi di Indonesia. Dengan berlangganan comika.id. Layanan streaming berlangganan di mana kamu bisa menikmati ratusan komedi show dari ratusan komika terbaik dari seluruh Indonesia. Mulai dari Rp99.000 per bulan. Buruan berlangganan sekarang comika.id.

0: This is Rockin Life Jakarta, where everyone can be a rockstar. Satu lagu yang enak banget dari Coldplay dengan A Sky Full of Stars, masih ditemenin sama Echo Santoso sampai nanti ke tepat jam 9 pagi. Selamat bergabung buat Leng, mungkin baru aja mindah-mindah channel di mobilnya, sekarang lagi on the way menuju tempat aktivitasnya, ataupun baru aja mau olahraga dulu nih sebelum kantor rockstars. Gak apa-apa lagi. Tapi percaya gak sih kalau sekarang nih ya, mobil itu gak cuman harus nyaman. Kalau sekarang gak cukup menurut gue ya. Tapi juga harus pintar dan juga efisien. Apalagi di era saat harga bensin ini sekarang makin mahal rockstars, jalanan juga makin macet. Lo pengen gak sih ya, kita nih sebagai pengguna mobil pasti mulai mencari kendaraan dengan konsumsi bahan bakar yang lebih efisien. Ya dong? Nah, pas banget karena sekarang ada teknologi baru dari BYD yang punya semuanya. Ini gue baru tahu nih rockstars. Bahkan teknologi ini bisa bikin performa mobil lo itu jadi makin gesit, andal digunakan setiap hari di berbagai kondisi perjalanan, senyap ketika berkendara, dan pastinya super irit. Dan baru-baru ini BYD Indonesia meluncurkan teknologi terbaru yang mungkin banyak dikenal sebagai PHEV ya. Tapi BYD punya teknologi dan nama tersendiri, yaitu Dual Mode Technology atau DM Technology. Sebuah inovasi yang menghadirkan pengalaman berkendara lebih efisien, lebih nyaman, dan lebih modern. Penasaran secanggih apa DM Technology dari BYD? Langsung aja datang ke BYD Tech Culture Fest tanggal 20-24 Mei 2026 di Parkir Selatan GBK Senayan. Rasakan langsung pengalaman teknologi masa depan dari BYD. Untuk info lengkapnya bisa cek social media resmi dari BYD Indonesia.
1: Your Morning Companion, GMHN.

Masih ditemenin Echo Santoso sampai nanti ke tepat jam 9 pagi di GMHR. Satu lagu dari negeri sendiri, Rockstars ya, Hindia dengan Kita Kesana. Ada sih pingin harapannya kalau rupiah itu terus menguat kesana gitu ya. Ke arah yang lebih baik, Rockstars. Sama seperti mata uang negara tetangga kita nih, Malaysia, yang ternyata nilai tukar ringgit Malaysia menjadi mata uang dengan kinerja terbaik nomor 2 di benua Asia sepanjang tahun 2026 setelah Yuan China. Didorong penguatan fundamental ekonomi domestik, data DOSM mencatat nilai perdagangan Maret di per bulan Maret kemarin, Rockstars ya, naik 9,3% secara tahunan menjadi 273 miliar ringgit Malaysia, dengan ekspor meningkat 8,3% menjadi 148,8 miliar ringgit. Dan ekonom Bank Muamalat Muhammad Azan Afzanizam menyebut pertumbuhan PDB kuartal pertama yang melampaui 5% turut menopang penguatan ringgit di tengah dinamika ekonomi regional. Nah, gimana menurut lo, Rockstars? Kalau menurut gue ya, kalau di Malaysia itu dulu kalau nggak salah punya juga tuh sektor bank seperti Danantara. Ya, seperti yang kita baru lakukan sekarang. Nggak berhasil, makanya dibikin yang baru lagi strategi ekonominya. Jalan, terbukti dong ya. Ringgit Malaysia menjadi mata uang terbaik nomor 2 di Asia setelah Yuan China. Ya, namanya juga pemerintah negeri Konoha, Rockstars. Yang gagal bukannya dibuang, malah diambil.

0: with GMHR.
1: GMHR will continue
2: right after this.
3: Mulai sekarang, kamu tidak akan pernah lagi ketinggalan acara stand-up komedi di Indonesia. Dengan berlangganan comika.id. Layanan streaming berlangganan di mana kamu bisa menikmati ratusan comedy show. Dari ratusan komika terbaik dari seluruh Indonesia. Mulai dari Rp99.000 per bulan. Buruan berlangganan sekarang comika.id.

This is The Rocket Life Jakarta, your number one lifestyle and entertainment media. Masih ditemenin Echo Santoso sampai nanti ke tepat jam 9 pagi di GMHR. Satu lagu dari Nona dengan Work. Selamat pagi buat lo yang baru aja jalan menuju tempat kerja lo. Hati-hati di jalan ya. Hari ini tanggal 22 Mei. Berarti yang bisa melintas di kawasan ganjil genap adalah plat mobil dengan nomor genap. Ingat itu Rockstars ya. Selamat pagi untuk teman aku Safira yang hari ini katanya spesial banget ingin mengucapkan selamat ulang tahun ke Suho of XO ya. Umurnya 35 tahun sekarang, katanya may you always be showered with love, health, success and happiness. Wish you all the best in the world, sukses terus konsernya XO di Makau minggu ini dan sampai ketemu di Jakarta tanggal 6 dan 7 Juni. Oh, dia mau konser di Jakarta ya. Wah, ini kalau pecinta K-pop apalagi XO spesifik ke Suho gitu ya, pasti udah pada punya tiketnya nih. Tapi kalau belum, jangan beli di Calo ah. Agak ngeri gak sih kalau beli tiket konser di Calo? Yang benar-benar aja belinya, ya gak sih? Tapi Rockstars, pagi hari ini gue pengen nanya sesuatu sama lo yang kayaknya bisa bikin satu studio rame debat tipis-tipis. Karena mungkin setiap orang punya satu pendapat yang mungkin gak banyak disetujuin sama orang lain, tapi buat lo, itu valid banget, alias unpopular opinion. Misal nih ya, WFH itu lebih capek daripada ngantor, brunch itu overrated, atau misalnya meeting pagi tuh jahat banget. Terus atau juga bisa ada yang bilang unpopular opinion, tapi menurut gue weekend itu kadang malah bikin capek. Ya bener sih, ya gak sih? Pokoknya opini-opini receh soal keseharian yang mungkin beda sama kebanyakan orang. Tapi inget ya Rockstars ya, kita seru-seruan aja pagi ini, unpopular opinion yang ringan, relate, dan jangan terlalu sensitif juga kali ya. Jadi pagi hari ini gue pengen nanya sesuatu ke lo, kasih gue unpopular opinion versi lo. Boleh soal kerjaan, lifestyle, makanan, commuting, tongkrongan, atau hal-hal sehari-hari yang menurut lo sebenarnya tuh apa gitu. Kayak misalnya unpopular opinion, menurut gue EXO itu lebih keren daripada Super Junior misalnya. Langsung aja meluncur ke WhatsApp kita di 0815-1987-6876. Sekali lagi 0815-1987-6876 ya. Buat lo yang punya unpopular opinion, gue pengen tahu nih, apa sih unpopular opinion versi lo? Your Morning Companion, GMH.

0: Sassy Head Start with GMHR
1: will continue
0: right after this.
2: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
3: Emang udah paling bener Lady Gaga yang isi soundtrack film The Devil Wears Prada 2. Setuju?
2: Rockin' music. Rockin' music.
3: Hai, Alvin Lapian balik lagi buat kasih cerita-cerita seru soal dunia musik. Kayaknya Lady Gaga beneran bawa hoki buat film-film yang dia isi soundtracknya. Lo pasti masih ingat dong sama film A Star Is Born dengan lagu Shallow-nya. Terus ada film Top Gun Maverick yang punya soundtrack Hold My Hand yang dinyanyiin juga sama dia. Nah, di The Devil Wears Prada 2, Lady Gaga bikin 3 lagu. Salah satunya adalah Runway yang dia nyanyiin bareng Doechii dan lagi sering diputerin di TRL sini. Nah, lagu ini tercatat didengerin secara on demand di Amerika sama 2,2 juta orang di 3 hari pertama di bulan Mei. Dan rezekinya nggak berhenti di Gaga aja. Lagu-lagu lain di film ini seperti Vogue-nya Madonna, angka streamingnya tuh melejit naik. Gak sia-sia ya rasanya ngeluarin duit sampai 44 miliar rupiah buat aja Gaga ikutan di film ini. Dapat 3 lagu soundtrack plus muncul 3 menit di filmnya. Lumayan.
2: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rock and

Jakarta, your number one lifestyle and entertainment media. Masih ditemenin sama Echo Santoso sampai nanti ke tepat jam 9 pagi. Satu lagu dari Z dan Foxes. Ini judulnya adalah Clarity Rockstars ya. Semoga lo hari ini mendapatkan clarity atas semua doa-doa lo. Atas semua usaha-usaha lo ya. Selamat pagi buat

yang join lewat live TikTok kita di @drokinlive.jkt ataupun juga join via live TikToknya di TikToknya gue sendiri ya. TikTok pribadi gue namanya Echosan, Echosant. Hai semua, apa kabar? Gue tadi lagi nanya ke lo nih Rockstars. Apa nih unpopular opinion versi lo? Selamat pagi untuk Ewin di Balikpapan. Hai, selamat pagi. Kita juga bisa didengarkan melalui streaming Rockstars ya di www.therockinlife.com. Sekali lagi www.therockinlife.com. Kalian bisa streaming di situ, jadi bisa dengerin kapanpun dan dimanapun deh. Tapi kalau kita punya pendapat yang mungkin gak disetujui banyak orang, tapi menurut lo itu valid, itulah yang namanya unpopular opinion. Misalnya, datang ke pagian itu lebih ngeselin daripada telat tipis, alias fashionably late. Ya, ada juga yang bilang kemarin weekend itu malah cenderung bikin capek daripada weekdays. Misalnya, meeting sehari 5 kali itu gak enak banget. Nah, itu unpopular opinion tuh. Ya gak sih, kalau ya lu pikir aja kalau sehari meetingnya ada 5-6 gitu kan, kerjaan lu gimana? Yang ada seharian lu cuman meeting, kerjaannya terbengkalai. Ya gak sih? Makanya pagi hari ini gue pengen tahu unpopular opinion versi lo. Boleh soal kerjaan, makanan, lifestyle, commuting, tongkrongan, atau hal-hal lain yang menurut lo sebetulnya beda dari opini kebanyakan orang. Boleh muncul sekarang ke WhatsApp 0815-1987-6876. Sekali lagi 0815-1987-6876.

This is Rockin' Life Jakarta, your number one lifestyle and entertainment media. Echo Santoso masih menemani lo di game HR sampai nanti tepat jam 9 pagi. Senang sekali yang absen di TikTok live kita, rame sekali pagi hari ini. Nah, aku coba absen satu-satu ya. Ada Santi Flower, ada Mami Baymax, ada Oishi, Mizu Cheese, hai Mizu Cheese, ada Tabu Nigue. Terus tadi Oishi bilang, meski saya jauh dari Lumajang, tapi hari-hari dengerin kalian. Wah, terima kasih sekali. Andika juga terima kasih udah join. Kalau dari TikTok pribadi aku ini ada Afifah, kemudian ada ML2007, ada Dendi, ada Chandra, ada Masnan, selamat pagi. Ada Wildan, hai Wildan. Terus ada juga siapa tadi ya? Ada Abe Salam, selamat pagi juga. Udah join TikTok live kita. Dan ini kita lagi nanya Rockstars, kira-kira apa sih unpopular opinion versi lo ya. Selamat pagi untuk Nanda, good morning Nanda. Unpopular opinion, balas chat lebih cepat bukan berarti gak sibuk. Emang kebetulan lagi pegang handphone aja. Dan menurut gue lagi nih, Nanda ya, unpopular opinion, WhatsApp yang masuk gak selalu langsung harus lo jawab. Ingat itu ya. Selamat pagi untuk Bagas. Ini unik sekali Bagas ya. Pagi Kak Eco, pagi juga Bagas. Unpopular opinion versi gue adalah martabak manis coklat dicocol sambal terasi itu enak. Pasti banyak yang gak setuju, tapi beberapa teman yang coba bilang enak. Aduh, ini juga gak masuk di akal gue sih sebetulnya ya Bagas ya. Sama mungkin kejadiannya kayak waktu itu ada chain restoran cepat saji punya ayam goreng tapi dibalur pakai saus coklat. Itu menurut gue aneh. Itu menurut gue aneh. Sama mungkin kayak orang Perancis ngelihat kita kali ya makan roti gitu ya pakai coklat, pakai keju. Karena menurut orang Perancis itu coklat sama keju itu adalah dua makanan yang tidak boleh disatukan. Kenapa? Karena coklat is manis, keju is asin gitu ya. Karena dalam culture-nya orang Perancis ternyata, gue juga baru tahu ketika belajar waktu itu, mereka gak boleh menyatukan makanan asin dan manis jadi satu tuh gak boleh. Kayak misalnya coklat sama keju disatukan, itu tidak boleh. Gitu Rockstars. Selamat pagi juga untuk Alex. Hai Rockstars, unpopular opinion menurut gue adalah tampil rapi walaupun hanya nongkrong santai. Karena tampil rapi selain menghormati orang lain yang lagi sama kita, itu juga bentuk menghargai diri sendiri. Wah, setuju sekali. Gue juga setuju sekali sama lo nih Alex ya. Karena menurut gue dengan kita dress well keluar rumah aja, itu sama dengan kita menghargai diri kita sendiri juga gitu ya. Karena kalau kita terlihat good looking, maksudnya adalah well dressed gitu ya, untuk keluar rumah kita sama aja menghargai diri kita sendiri juga gitu ya kan. Kalau misalnya kita berpakaian rapih keluar rumah, sama aja kita membagikan rezeki buat orang lain yang lihat kita juga ngeliatnya enak gitu, nggak jadi ngegrendeng dalamnya, ya nggak sih. Karena ada kayak bisa, ih kok dia pakai baju gitu sih nabrak warna-warni,

Ada aja selalu kayak gitu ya kan. Selamat pagi untuk Reza. Hai Reza. Unpopular opinion, datang ke bagian itu lebih ngeselin daripada telat tipis, karena ujung-ujungnya nunggu juga. Setuju lagi gue. Tapi ya Res, kalau menurut gue datang ke pagian itu lebih baik daripada kita telat. Karena kalau telat itu beban mentalnya lebih gak enak gitu ya. Kayak misalnya lo telat masuk kantor, di saat orang lain udah pada buka laptop apa segala macam, lo baru datang tiba-tiba, terus lo pasti diliatin sama teman-teman kantor lo. Iya gak sih? Itu gak enak sih rasanya. Tiara, good morning Tiara. Unpopular opinion, ulang tahun gak harus dirayakan ramai-ramai. Kadang makin kecil circle-nya, malah makin nyaman. Betul sekali Tiara, gue harus setuju sama lo. Karena menurut gue, sebagai orang yang mungkin ulang tahunnya jarang dirayakan di keluarga, asik. Gue merasa ulang tahun makin dewasa, it's just another day goes by gitu ya. Cuman ada harapan-harapan yang kita pingin wujudkan tentunya di umur yang baru gitu ya. Entah itu punya cita-cita yang belum pernah terwujud gitu ya. Impian-impian yang belum terwujud, semoga sih diwujudkan. Apakah Tiara berulang tahun hari ini? Kalau misalnya iya, wah Tiara, kamu adalah Gemini. Selamat ulang tahun untuk Tiara ya. Terakhir sebelum aku break adalah satu WhatsApp yang aku bacain dari Bayu. Good morning Bayu. Unpopular opinion, makan sendirian di restoran itu underrated banget. Damai, gak rebutan menu, gak harus ngobrol. Setuju lagi gue sama lo Bayu. Tapi ada satu unpopular opinion yang menurut gue juga gak banyak orang yang setuju atau suka dengan aktivitas ini, yaitu nonton bioskop sendirian. Unpopular opinion versi gue lagi adalah nonton bioskop gak harus rame-rame, karena sendirian itu bisa jadi lebih enak. Bener gak? Coba ada yang mungkin suka nonton bioskop sendirian? Kalau gitu gue pengen tanya pagi hari ini, apa unpopular opinion versi lo guys ya? Boleh lo WhatsApp di 0815 1987 6876, atau bisa juga kolom komentar, tulis di situ ya. Tulis di kolom komentar apa unpopular opinion versi lo. Gue tunggu sekali lagi kalau mau WhatsApp di 0815 1987 6876. Your Morning Companion, GMHN.

0: GMHR.
1: GMHR will continue
0: right after this. Lolos Jakarta hilang dari muka bumi. Enggak dong, tidak segampang itu. Kami masih ada. Awal tahun 2026, Lolos Jakarta resmi pindah dari Kemang Selatan ke Blok M. Tepatnya di Jalan Melawai 8, nomor 3, lantai 2, di atas Iron Beer House. Koleksi aparel favorit kamu masih lengkap, dan promo potongan harga juga masih berjalan. Rasakan pengalaman unik di Lolos Concept Store, dan dapatkan koleksi Lolos Jakarta X Black Sabbath sekarang, sebelum kehabisan.

Di Rockstar masih ditemenin Echo Santoso sampai nanti ke tepat jam 9 pagi. Satu lagu dari Maroon 5 dengan This Love. Lo udah lihat belum kalau Adam Levine yang adalah vokalisnya Maroon 5 ini baru aja operasi plastik Rockstar.

0: efisien. Apalagi di era yang sekarang harga bensin itu lagi melonjak drastis, makin mahal, jalanan juga makin macet gitu ya. Jadi banyak banget nih pengguna mobil yang mungkin mulai mencari kendaraan dengan konsumsi bahan bakar yang lebih efisien. Nah, thank God ya, terima kasih karena sekarang ada teknologi terbaru dari BYD yang juga punya semuanya rockstars. Performanya gesit, andal digunakan setiap hari di berbagai kondisi perjalanan, senyap saat dikendarai, dan pastinya super irit. Bahkan baru-baru ini nih rockstars ya, BYD Indonesia meluncurkan teknologi terbaru mereka yang mungkin dikenal sebagai PHEV. Tapi BYD punya teknologi dan nama sendiri, yaitu Dual Mode Technology atau DM Technology. Sebuah inovasi yang menghadirkan pengalaman berkendara lebih efisien, lebih nyaman, dan lebih modern. Jadi kalau lo penasaran mungkin secanggih apa gitu ya DM Technology dari BYD ini, langsung aja datang ke BYD Tech Culture Fest tanggal 20-24 Mei 2026 di parkir selatan GBK Senayan. Di situ lo bisa merasakan langsung pengalaman teknologi masa depan dari BYD. Untuk informasi lengkapnya lo bisa cek social media resmi dari BYD Indonesia.
1: Your Morning Companion, GMHI.

Masih ditemenin sama Echo Santoso sampai nanti ke tepat jam 9 pagi di GMHR. Dan kita masih ngobrolin topik menurut gue yang seru-seruan aja pagi hari ini ya, yaitu unpopular opinion versi lo tuh apa, Rockstars. Selamat pagi untuk, ini tadi siapa namanya? Rasha Audrey, selamat pagi. Halo pagi kak, pagi juga Rasha Audrey. Unpopular opinion menurut aku adalah tawaf di mall kalau lagi suntuk banget, bisa masukin store satu persatu, diakhiri dengan makan sendiri dengan tenang, atau bahkan nonton sendiri, healing banget. Setuju. Aku setuju sekali sama kamu, Rasha. Karena menurut gua makan sendiri, jalan-jalan sendiri, nonton sendiri itu bukan sebuah hal yang memalukan, tapi adalah sebuah hal yang patut dibanggakan. Karena dengan begitu lo bisa tahu kalau ternyata lo bisa melakukan apa-apa itu sendiri. So, good for you. Selamat pagi juga untuk kalian. Voice note itu lebih capek daripada ngetik karena harus pura-pura excited sama intonasi. Is it? Enggak juga ah menurut gua. Gua kali ini enggak setuju sama lo Ryan karena untuk gua yang kadang suka malas ngetik ya, voice note itu adalah jalan ninjaku. Benar deh. Kecuali

Gue nggak voice note ke semua orang juga sih, cuman kayak ke beberapa teman. Kalau misalnya lagi ngobrol ya gue kan memang excited, nggak akan ada yang dipura-purain gitu. Selamat pagi Rai. Tadi menurut gue nih Rai ini salah satu WhatsApp yang menurut gue menarik ya. Liburan rame-rame itu kadang lebih capek daripada funnya. Baru hari kedua udah beda pendapat soal makanan. Betul sekali Rai. Karena menurut gue menyatukan kepala 4 orang dengan kepala 10 orang ketika traveling itu akan jauh lebih capek ketika kita liburan dengan orang lebih dari 4 kalau menurut gue sih. Ya. Selamat pagi untuk Caca. Selamat pagi Ca. Unpopular opinion. Teman kantor nggak harus jadi teman nongkrong. Akur pas jam kerja cukup, nggak semua harus jadi bestie. Benar juga ya. Dance Cloud, selamat pagi. Topiknya apakah unpopular opinion dance? Jadi kalau lo punya unpopular opinion versi lo boleh kasih tahu gue nih pagi ini. Coba dong, share ya yang lagi nonton TikTok live. Kira-kira apa nih unpopular opinion versi lo? Boleh drop aja langsung unpopular opinion lo di kolom komentar sekarang. Selamat pagi, gue akan bacain WhatsApp dari Dion. Selamat pagi Dion. Konser gede atau festival gak selalu wajib didatengin. FOMO kadang lebih mahal daripada enjoymentnya. Iya lagi. Ya karena aku kebetulan kerjanya di radio Rockstars ya. Kadang tuh ada juga tiket-tiket konser, tapi kita juga harus sekalian liputan gitu kan. Ya udah kadang aku nonton tapi aku enggak enjoy gitu. Karena udah capek juga kali ya. Selamat pagi untuk Dance yang punya unpopular opinion. Akun-akun parodi berita di X udah meresahkan dan cringe, bikin orang kegocek. Kayak apa nih akun-akun parodi berita di X? Gua nggak tahu lagi. Jujur gue udah lama banget nggak main X atau Twitter ini loh Dance. Karena menurut gue pribadi, this is my unpopular opinion yang kesekian. Threads lebih seru daripada Twitter atau X. Coba, bener apa enggak? Selamat pagi juga untuk Farhan. Halo Farhan. Unpopular opinion, makanan pedas itu kadang cuma menyakiti perut, bukan nikmatin rasa. Maaf ya pecinta level-levelan. Benar juga. Tapi ada beberapa makanan yang memang harus dimakan dengan kondisi pedas sih. Kayak tom yum, kemudian cakalang, ya, kemudian sambal roa. Gue tuh kurang bisa makan pedas. Tapi Farhan, kalau misalnya makanan itu memang enak dimakan pedas, gue akan dengan senang hati makan. Kalau urusan kebelakangnya ntar aja lah. Oh, akun-akun parodi berita itu seperti IDN Tipes, Tempe.com, Ipub Base, dan lain sebagainya. Oh gitu. Oh, udah sempat ditegur Dance di akun originalnya. Tapi malah playing victim. Aduh, sedih banget ya kalau kayak gitu. Kayak riding the wave tapi pakai nama orang ceritanya ya. Agak menyedihkan sih tapi memang. Well, terima kasih banyak buat lo yang sudah sharing unpopular opinion-nya Rockstars pagi hari ini di WhatsApp, di TikTok Live. Ada satu lagi yang belum terbaca. Oke, satu lagi deh ya. Naila, selamat pagi Naila. Gak semua chat harus langsung dibales. Kadang orang yang cuma lagi pengen diem aja, bukan marah. Bener lagi. Satu hal juga yang gue harus ingetin ke lo Rockstars ya. Unpopular opinion lagi nih dari gue buat lo ya. Teks, mau itu bentuknya WhatsApp, email, SMS, DM, gak harus langsung lo bales. Walaupun lo udah membacanya. Ya, setuju ya? Karena kita butuh waktu untuk sedikit nge-charge diri kita. Kita cerna dulu maksud dari message-nya apa, supaya terhindar dari yang namanya kesalahpahaman atau misunderstanding. Gitu. Jadi ketika kita udah tahu maksud dari teksnya apa, pesannya apa, baru kita bisa balas. Jadi nggak langsung harus dibales tuh. Gitu. Terima kasih banyak buat yang udah WhatsApp di 0815-1987-6876 dan juga komen di TikTok Live kita. Terima kasih. Nanti topiknya apa besok-besok jangan ketinggalan dong. Your morning companion, GMHN.

0: Masih ditemenin sama Echo Santoso sampai jam 9 pagi nanti di GMHR. This one is Kelani with Folded. Satu kabar yang bikin happy pagi hari ini Rockstars, kalau pemerintah Provinsi DKI Jakarta ternyata memutuskan untuk melanjutkan pembangunan LRT dengan memperpanjang rute dari Velodrome Manggarai hingga Duku Atas sepanjang 14,2 km. Gubernur DKI Jakarta Bapak Pramono Anung menjelaskan kalau panjang jalur tersebut bertambah sekitar 2 km setelah adanya tambahan rute Manggarai Duku Atas. Sebelumnya proyek hanya mencakup rute Velodrome Manggarai aja, panjang rutenya 12,2 km ya. Jadi Bapak Pramono mengatakan anggaran atau investasi pembangunan LRT Velodrome Duku Atas akan bertambah menjadi 2,7 triliun. Menurutnya keputusan ini diambil agar pembangunan jalur LRT bisa benar-benar terselesaikan secara utuh. Jadi setelah rute itu rampung, pembangunan akan dilanjutkan ke jalur Velodrome menuju Jakarta International Stadium, Ancol hingga Pik 2 dan Bandara Soekarno-Hatta. Wih! Jadi makin ini ya, jadi makin panjang rute LRT-nya. Jadi harapannya adalah dengan nanti jalur transportasi umum semuanya sudah integrated atau terintegrasi, jadi makin mengurangi yang namanya kemacetan deh.
1: Your Morning Companion, GMHR.

This is Rockin' Life Jakarta, your number one lifestyle and entertainment media. Sudah hampir jam 9 pagi, Rockstars. Ternyata Game HR-nya harus tutup dulu nih warungnya ya. Tapi jangan sedih, Game HR setiap hari Senin sampai Jumat hadir menemani lo dari jam 7 sampai jam 9. Bisa di streaming juga di www.therockinlife.com pastinya. Dan semoga harapan gue pagi ini atau hari ini bisa menjadi hari yang berkah buat kita semua, Rockstars ya. Dan semua apa yang lo impikan, lo cita-citakan, semoga bisa terjadi di hari ini juga. Hari baik lo ini, Jumat berkah. Percaya aja kalau paket yang kita pesen bakalan sampai, meskipun kita gak tahu kurirnya lewat mana, ya kan? Sama tuh kayak hidup, Rockstars. Belum sampai tujuannya, bukan berarti tertinggal. Bisa jadi rute yang diambil memang berbeda. Jadi gak harus sama juga kan jalannya? Thank you so much for listening, Rockstars. This is Echo Santoso signing out. Goodbye, it's not the end, because I definitely will see you again. Bye-bye, have a good Friday.

0: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.
1: Punya atasan rese? Punya pacar ngambek mulu? Atau lagi ngerasa hidup gini-gini aja? Ketawain aja di Comika Comedy Club, berlokasi di Jalan Wijaya, Jakarta Selatan, tiap hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Saksikan para komika mewakilimu menertawakan keresahanmu. Cek jadwal lengkapnya hanya di Instagram @comikacomedyclub.

0: JAA, International Java Jazz Festival 2026 is back with a whole new vibe. May 29th to 31st, 2026 at Nice Beat Dua. That's the next level lineup featuring The Sacred Souls, Genevieve, Billy Rom, plus Sing Along with Ron, Bilal Indrajaya, Malik and The Essentials, Yura Unita, and many more. Don't sleep on the special shows with John Batiste, Elombe, Wave to Earth, and Daniel Caesar. 3 days, non-stop music, zero regrets. Are you in or are you missing out? Grab your tickets now at javajazzfestival.com. This is My Vecchia International Java Jazz Festival 2026. Supported by My Vecchia, Beboto Sostro, Telkomsel Hello. Enjoy Jakarta and wonderful Indonesia.
1: TRL. The Rockin' Life. Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Mau nonton film-film di Netflix tapi harganya lebih murah dari paket langganan lo sekarang? Bisa banget. Tapi
1: Rockin' Hype.
2: Dewi Hanafi balik lagi buat bahas cerita-cerita terus putar dunia film. Kalau lo emang doyan nonton OTT, terutama Netflix, ada kabar gembira nih buat Lord of Stars. Tahun depan, Netflix bakalan rilis paket langganan murah yang terjangkau sama banyak orang. Tapi, ini dia nih, ada tapinya. Paket ini bakalan ada iklannya. Jadi, paket langganan dengan iklan ini sebenarnya bukan hal baru ya. Udah ada di beberapa negara sejak tahun 2022. Nah, tahun depan, paket ini bakalan masuk ke 15 negara lain, termasuk Indonesia. Film-film yang bisa lo tonton di paket baru ini, pada dasarnya sih sama aja dengan yang ada di paket lain. Bedanya memang, paket baru ini ada iklannya, dan harganya lebih murah. Menurut President of Advertising Netflix, Amy Reinhart, paket beriklan ini terbukti bisa membawa banyak pelanggan baru. Mungkin karena harganya yang lebih terjangkau itu ya.
1: Rockin' Hype.
2: Nah, apakah lo akan tetap berlangganan dengan paket yang sekarang lo punya? Atau ganti dengan paket yang lebih murah tapi ada iklannya? Coba deh, mulai lo pikir-pikir dari sekarang.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star. This is

0: ready.
1: Get ready.
0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Hantavirus bikin heboh satu dunia. Apa benar ini bisa jadi pandemi berikutnya seperti COVID kemarin?
0: Rockin' Health.
2: Ketemu lagi sama gue, Echo Satoso, yang akan kasih update seputar dunia kesehatan. Lo pasti udah mulai sering dengar soal hantavirus, bener nggak? Berawal dari klaster kapal pesiar di awal bulan April yang akhirnya menyebar luas ke beberapa negara. Di Indonesia sendiri, sampai awal bulan Mei kemarin tercatat ada 23 kasus, di mana 20 sembuh, 3 lainnya dinyatakan meninggal dunia. Penularannya sendiri bisa melalui udara atau melalui kontak langsung dengan benda yang terkena gigitan tikus yang mengandung virus hanta tersebut. Ciri-cirinya dimulai dengan demam tinggi, sakit kepala, sampai nyeri otot dan gangguan pencernaan. Jangan panik dulu, ada beberapa langkah pencegahan yang bisa lo lakuin biar nggak kena virus ini. Jaga kebersihan itu udah pasti. Yang paling penting, perkuat sistem imun lo dengan asupan vitamin D dan zinc. Kalau imun lo kuat, mudah-mudahan gak sampai kena hantavirus ini ya. Stay safe, rockstars.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.
3: You're listening.

0: is TRL.
1: The Rockin' Life.
2: Rockin' you.
1: All day long.
3: Get ready.
4: Get ready.
3: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and entertainment update.
5: Kalau lo fans beratnya Green Day, kayaknya lo harus siap-siap buat nungguin film yang satu ini.
3: Rockin' Music.
4: Rockin' Music.
5: Ada satu film komedi yang ditulis dan disutradarain Lee Kirk yang terinspirasi dari cerita perjalanan awal karir bermusik Green Day. Judul filmnya adalah Nimrods. Yes, benar banget. Filmnya dikasih judul yang sama dengan album Green Day di tahun 1997. Setelah selesai diproduksi tahun 2025 lalu, film Nimrods ini akhirnya akan tayang di bulan Agustus 2026. Film ini bercerita tentang road trip 3 sahabat yang mengira mereka akan jadi band pembuka di konser Green Day di malam tahun baru. Awalnya film ini dikasih judul New Year's Rev, tapi di bulan April kemarin akhirnya dikonfirmasi kalau judulnya diganti jadi Nimrods. Green Day sendiri juga ikutan jadi co-producer buat film ini. Seru juga kayaknya ya, biasa nyanyi, sekarang ikutan garap komedi. Hasilnya, tungguin bulan Agustus nanti.
3: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
6: Rockin' your day with the best playlist in town.
7: It's me.

0: ready.
1: Get ready.
0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Kalau lo adalah orang yang gampang mewek ngelihat cerita-cerita tentang Anabul, gue saranin mendingan gak usah nonton film ini deh.
0: Rockin' Hunt.
2: Dewi Raffi balik lagi buat bahas cerita-cerita seru seputar dunia film. Ada satu film yang baru rilis, judulnya Gohang Rockstars. Ceritanya nih tentang perjalanan hidup seekor anjing liar di Thailand yang beberapa kali berganti pemilik atau majikan. Anjing ini warnanya putih kayak nasi, makanya pertama kali dikasih nama Gohang yang artinya adalah nasi dalam bahasa Jepang.
3: Jibichang, asobi koka.
4: Oi, bak man ni me.
5: Song jin jin ko to na kha.
6: Si kong si khao.
5: Mu khao lei. Kimi no namae wa Gohan kun da. Gohan kun.
7: Om len dai ke chok khao.
8: Yo, don ka pai tam gan ti ji pu le.
9: Hai san ni am la. เราตั้งใจอยากจะเลี้ยงมันให้ดี
10: ปังปังปังปังตาย
2: Kalau lo nangis pas nonton Hachiko atau Marley and Me, mendingan lo bawa tisu yang banyak kalau pengen nonton Gohang ya. Ditambah lagi, gue kasih spill-nya sedikit dari sekarang. Rumah produksi yang bikin Gohang ini sama kayak yang bikin film How to Make Millions Before Grandma Dies. Jadi lo bayangin sendiri aja sedih-sedihnya bakal kayak gimana. Gue sih jujur belum berani nonton. Tapi film ini durasinya memang agak panjang, 2 jam lebih. Jadi beneran ya, siapin tisu agak banyak karena gue jamin sepanjang film lo bakal kangen sama anabul-anabul yang lagi lo punya ataupun yang pernah lo punya.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
11: This is TRL.

0: Rockin' Life.
1: Hello.

0: Welcome to Powder Room, your hub for fashion, beauty, love, astrology, and many more with Sarazani.
1: This is Rocking Life, your number one lifestyle and entertainment media, Sarazani di Powder Room. Hello. Hari Jumat lagi, di tanggal 22 Mei ini. Selamat siang Rockstars Jakarta, Bandung, dan juga Bali. Karena gue sudah siap untuk ngasih lo kebahagiaan di hari yang terik ya kalau di Jakarta. Jadi kita chillin dengan lagu-lagu enak. Dan pasti seperti biasa masuk ke jam 11 dulu, kita akan ngebahas soal up. Kita akan update astrologi. Kita akan ngebahas soal horoskop. Mau apa request yang mau dibahas duluan, boleh silakan WhatsApp. Atau kalau misalnya lo pengen juga sambil nontonin gue di live, bisa langsung mampir ke TikToknya The Rocking Life. Sekali lagi gue Sarazani, sampai tepat nanti jam 1 siang di Powder Room.
0: Your weekly dose of fashion, beauty, love, astrology, and many more. Powder Room.

0: How do I do it?
1: It's the cataracts.
2: Puff your cheeks tight, because Powder Room is back.
3: This is Turkey Life, you number one lifestyle and entertainment media, Sarah Zani di Powder Room. Halo, selamat siang, yes. Rockstars yang baru bergabung di TRL hari ini. Dan waktunya gue langsung menguliti para Aries. Hai Aries, panas ya? Apa nih yang panas, udara di luar atau pikiran lo? Mungkin karena energi lo lagi kuat banget aja dan lebih serius daripada biasanya, jadi lo lebih nggak untuk asal bertindak, ngambil keputusan juga lo lebih hati-hati karena lo lebih fokus untuk bisa merefleksikan dan memikirkan apakah langkah lo ini tuh cukup matang atau enggak, begitukah? Dan memang ada kecenderungan untuk lo tuh di minggu-minggu ini jauh bisa lebih dewasa lah menentukan apa yang mungkin sekiranya jadi pilihan yang pas. Good job para Aries, happy deh dengernya karena banyak banget perubahan-perubahan positif dari Aries yang tadinya gak mau cinta, kok jadi cinta. Mungkin ini juga yang dirasain sama Mizu Chizo. Kita sebetulnya lagi live juga loh Rockstars, jadi buat lo yang pengen coba dicek-cek gitu ya, kira-kira update hari ini apa, boleh langsung ke TikTok kita The Rocky Life. Yes, emang udah waktunya sih kalau misalnya Aries tadi kan ngebahas energi yang panas-panas. Nah kalau Sagittarius gimana? Ya kalau Sagittarius turunin aja dulu lah egonya.
2: Hold on tight.

0: Capek gak sih setiap hari kena?
1: Mulai sekarang, kamu tidak akan pernah lagi ketinggalan acara stand-up comedy di Indonesia. Dengan berlangganan tomika.id. Layanan streaming berlangganan di mana kamu bisa menikmati ratusan comedy show. Dari ratusan komika terbaik dari seluruh Indonesia. Mulai dari Rp99.000 per bulan. Buruan berlangganan sekarang, comika.id.
2: Style and Entertainment, TRL, The Rockin' Life. Spice Girls.

0: Stuff your cheeks tight, because Powder Room is back.
1: This is Turkey Life, your number one lifestyle and entertainment media. Sarah Zani masih lo di Powder Room. Hai, selamat siang rockstars yang juga baru bergabung lewat TikTok Live kita di Turkey Life. Gue Sarah Zani akan menemani lo sampai nanti jam 1. Kalau tadi kita akan, tadi kita udah ngebahas soal Aries, kita akan bergeser ke Sagittarius. Hai Mizu, masih stay di sini dari tadi dan dia menyebutkan kalau lo adalah Sagittarius. Lo bisa confirm ya apakah ini valid atau enggak infonya dengan lo yang lagi cari kedorong untuk bisa dapat pengalaman baru. Lo juga kayaknya sekarang nih minggu-minggu ini lagi butuh lebih reflektif daripada biasanya, karena akan ada momen di mana lo harus bisa milih sih mana yang impuls lo, mana yang didasarin sama logika. Wah, kalau misalnya Sagittarius disuruh ngikutin impuls atau logika, ya jawabannya logika lah. Gak usah dikasih pilihan. Tapi mungkin momen-momen ini yang justru lo bakalan mikir lagi sih, apakah perlu untuk lo tiap saat ngikutin logika lo gitu misalnya. Atau mungkin lebih santai ya, chill ah, capek banget nih ikutin isi kepala. Tapi yang paling penting adalah fokus ke prioritas utama lo. Jangan terlalu juga impulsif yang kebanyakan. Kita main aman aja dulu, karena kan udah tahu ya, kalau misalnya Sagittarius fokus, kalau udah aman, everything's good.
2: Hold on tight.

0: Punya atasan rese? Punya pacar ngambek mulu? Atau lagi ngerasa hidup gini-gini aja? Ketawain aja di Comika Comedy Club. Berlokasi di Jalan Wijaya, Jakarta Selatan. Tiap hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Saksikan para komika mewakilimu menertawakan keresahanmu. Cek jadwal lengkapnya hanya di Instagram @comikacomedyclub.
1: TRL, where everyone can be a rockstar.

0: Stuff your cheeks tight because Powder Room is back.
1: This is Turkey Life, your number one lifestyle and entertainment media. Sarah Zani masih di Powder Room. Mau nyapa lo lagi nih rockstars yang ada di Jakarta, Bandung, Bali. Hai, selamat siang. Dan mungkin buat lo yang sekarang lagi ngerasa, aduh kok gue hilang arah, aduh kok gue bingung apa gue harus fleksibel atau gue strict to the point gitu. Lo Aquarius ya. Karena seperti biasa Aquarius selalu punya jalan uniknya sendiri. Gak tahu kenapa kayak sama isi pikirannya tuh bingung aja gitu loh. Gue pengen fleksibel tapi gue juga gak bisa terlalu lepas atau los gitu aja. Terus ujung-ujungnya lo bingung. Kebiasaan deh. Tapi kalau gue boleh kasih saran ya, chill dikit boleh gak sih? Pelan-pelan gitu loh. Hidup tuh gak semua tuh sesuai dengan isi kepala lo. Lo tuh punya kehidupan, lo punya teman, lo punya pasangan, lo juga punya punya kehidupan. Jadi stop untuk berlaku seolah-olah saya sendiri. Janganlah ya, kalau kayak gitu nanti ujung-ujungnya ketika lo butuh orang, gak ada yang nemenin. Tapi jarang sih. Yes, sadari gue, beneran deh ya, hidup gak cuman sendirian. Kecuali ya kalau lo mutusin untuk jomblo terus.
0: Hold on tight. Powder Room.

0: Stuff your cheeks tight, because Powder Room is back.
1: This is Tricky Life, your number one lifestyle and entertainment media. Sarah Zani masih loh di Powder Room. Hai, selamat siang buat lo yang baru bergabung di TikTok Live. Dear Rocky Life, hai Novita, halo Hakim, halo Molagina. Ih, seru banget tahu dari tadi. Banyak yang request, banyak juga yang minta dibacain. Apa sih yang terjadi di update-nya astrologi kalian? Mungkin termasuk para Gemini, lagi aktif-aktifnya ya. Kalau misalnya ngomong Gemini, emang selalu aktif gak sih? Ya mungkin ya, kali ini aktifnya ke hal yang positif, boy dong. Selalu positif sih sejujurnya kalau kita ngomongin Gemini. Ada aja gebrakannya, gak tahu kenapa, entah dari cara berpikir lo soal karir cepet banget, terus komunikatif banget, komunikasinya gercep abis. Dan banyak yang mungkin menyadari kalau Gemini tuh gampang tertarik sama banyak hal kan. Jadi kalau lo memang pace kerjanya bisa sama-sama Gemini, cocok banget, beneran deh. Kuncinya satu sih, kalau misalnya udah terlalu deket sama Gemini, apalagi yang gendernya berbeda gitu ya, agak dijaga aja hatinya. Takut kebablasan.
0: Hold on tight.

0: your cheeks tight because Powder Room is back.
1: This is Turkey Live, your number one lifestyle and entertainment media. Sarazani di Powder Room. Kabar yang menyenangkan memang selalu datang dari mana aja rockstars, apalagi kalau lo salah satu fans dari Cecil Benson. Mana suaranya? Setelah kemarin kolaborasinya macem-macem ya, macem-macem banget sih sebetulnya. Gue baru aja menemukan fakta kolaborasi dia barengan sama Uniqlo bikin gue geleng-geleng kepala. Gue jujur langsung melek lihat koleksi mereka, lihat kaos-kaosnya, lihat top sama bottomnya. Dan gue berharap semoga warnya gak drama, gak lebay, karena sekarang banget gue akan pulang dari sini untuk lihat koleksinya mereka. Karena lagi-lagi salah satu kolaborasi Uniqlo yang bikin perhatian gue langsung melek. Ya seperti biasa ya, Uniqlo selalu punya terobosan terbaru. Jadi sekali lagi kalau misalnya lo juga pengen punya koleksian yang sama, sebelum harganya digoreng sama para reseller itu, kata gue sih ngantri. Tapi kalau misalnya gara-gara FOMO doang terus lo gak tahu itu brandnya apa, udah gak usah.
0: Hold on tight. Powder Room.

Mulai sekarang, kamu tidak akan pernah lagi ketinggalan acara stand-up komedi di Indonesia. Dengan berlangganan comika.id. Layanan streaming berlangganan di mana kamu bisa menikmati ratusan komedi show. Dari ratusan komika terbaik dari seluruh Indonesia. Mulai dari Rp99.000 per bulan. Buruan berlangganan sekarang comika.id.

Power the room. Emang ya kalau misalnya lo udah tergila-gila kayak pengen beli mobil baru, terus sekarang nyarinya yang gak cuma nyaman tapi juga lo harus pilih yang pinter, efisien. Apalagi di era yang sekarang tuh harga bensin semakin mahal. Mana bensin favorit gue jarang ada lagi. Jadi jalanan yang semakin macet juga, sehingga banyak pengguna mobil mulai mencari kendaraan dengan konsumsi bahan bakar yang lebih efisien. Nah ini dia teknologi terbaru dari BYD punya semuanya. Gesit performanya, andal digunakan setiap hari di berbagai kondisi perjalanan, senyap saat dikendarai, dan pastinya super irit. Ini baru-baru ini BYD Indonesia meluncurkan teknologi terbaru yang mungkin banyak dikenal sebagai PHEV. Tapi BYD punya teknologi dan nama tersendiri, yaitu Dual Mode Technology atau DM Technology. Sebuah inovasi yang menghadirkan pengalaman berkendara lebih efisien, lebih nyaman tentunya, dan juga lebih modern. Penasaran gak sih secanggih apa sih emang DM Technology dari BYD ini? Nah, kalau kata gue langsung aja lo datang ke BYD Tech Culture Fest tanggal 20-24 Mei 2026 di Parkir Selatan GBK Senayan, dan rasakan langsung pengalaman teknologi masa depan dari BYD. Untuk info lengkapnya bisa cek langsung sosial media resmi dari BYD Indonesia. You are listening to TRL, The Rockin' Life.

0: Your ultimate music weekend.
1: Punya atasan rese? Punya pacar ngebek mulu? Atau lagi ngerasa hidup gini-gini aja? Ketawain aja di Comika Comedy Club. Berlokasi di Jalan Wijaya, Jakarta Selatan. Tiap hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Saksikan para komika mewakilimu menertawakan keresahanmu. Cek jadwal lengkapnya hanya di Instagram @comikacomedyclub.
2: The Rockin' Life.

0: Get your cheeks tight because Powder Room is back.
1: This is Trucking Life, you number one lifestyle and entertainment media, Powder Room. Sarazani masih menemani lo sampai nanti jam 1 siang dan masih ngebahas yang seru-seru dari kolaborasi fashion. Kalau kemarin lo sempat juga ke Brandwash atau sempat terinformasi kolaborasinya Cecil Benson sama sneakers Vol keberapa ya? Ketiga berarti bareng sama Asics Sport Style. Ini juga jadi salah satu kolaborasinya Cecil Benson yang menurut gue tuh demand-nya kencang banget. Pertama-tama waktu itu mereka ngeluarin yang warnanya silver. Sebenarnya mereka selalu ngeluarin varian banyak sih. Yang silver dulu tuh yang happening, terus lanjut sama warna blue, dan sekarang sama warna krem gitu ya. Dan akhirnya gue berhasil menaklukkan kolaborasi yang ketiga barengan sama Asics, punya koleksinya dan rasanya best. Kalau kata gue sih, emang lo salah satu pecinta sneakers atau fashion, kolaborasi Cecil Benson bisa jadi optional buat cewek-cewek

0: yang pengen varian-varian dari koleksi lo semakin cantik gitu ya, ciamik. Tapi jangan lupa, harganya cari yang normal, karena kalau udah di tangan yang rebutan-rebutan, jadi jelek, nggak jadi cantik.
1: Hold on tight. Powder Room will be right back after this.

0: jadinya kalau Marco Randi dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat.
1: Episode kali ini mereka mengangkat topik Why Men Often Misunderstood Women.
2: Lu bayangin kalau cewek lu foreigner, kayak kalau Sania kan cowoknya foreigner.
3: Iya.
2: Lucu lu tuh gak akan nyambung.
3: Iya bener sih.
2: Terus iya. Apa yang lu jual?
4: Gua aja mikir, gua aja kalau udah capek nih seharian gua kerja nih.
3: Iya.
4: Terus dia nanya, how was your day? Nih gua harus, gua paling kayak ngomong, iya baik-baik aja. Detail dong hari ini kamu ngapain aja. Lu tau gak gua yang gua ngapain apa? Gua seharian gua capek ketemu orang.
3: Gua bukan,
4: enggak, chat GPT. Gua udah kayak, nih lu translate ke bahasa Inggris. Gua kirim, capek.
3: Makanya sama foreigner.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya. Rocking your day with the best playlist in town. It's me.

0: your cheeks tight because Powder Room is back.
1: This is Rocky Life, you the number one lifestyle and entertainment media Sarazani di Powder Room. Emang kalau ngomongin kolaborasi itu doang ya, Sar? Enggak, banyak banget kolaborasi-kolaborasi yang menurut gue tuh jadi inceran. Mungkin kalau tadi kita udah ngebahas soal Essex sama Cecil Benson, gue juga sekarang pengen banget punya koleksi kolaborasinya Melissa barengan sama Gani. Salah satu yang mereka baru keluarin kemarin, lucu banget sendalnya, jelly-jelly yang punya varian warna, udah pasti colorful, tapi ada warna hitamnya juga sih yang bikin gue suka. Plus punya touch dari Gani yang lo tahu kalau itu juga salah satu andalannya mereka, simple, nggak terlalu over, nggak terlalu lebay juga. Cuma mungkin yang perlu gue cek adalah harga ya. Apakah itu cukup affordable untuk kita punya di rumah, untuk kita punya koleksinya? Tapi kalau gue jamin pakai Melissa sih awet ya, rockstars. Kali-kali lah punya sendal yang harganya cukup ya okay, gitu ya, di kantong lo investasi. Karena gak bohong loh, kalau misalnya punya harga, punya kualitas.
0: Hold on tight, Powder Room will be right back after this.

0: Stuff your cheeks tight, because Powder Room is back.
1: This is the Kill If You, number one lifestyle and entertainment media, Sarah Zani, yang sudah selesai di Powder Room. Terima kasih Rockstars untuk hari ini, terima kasih juga untuk keseruannya. Wah, lengkap udah sih dari jam 11, tadi kita juga udah sambil live TikTok. Jadi terima kasih buat lo yang sudah mampir di TikTok live kita, The Rocky Live. Dan yang paling jelas sih, jangan lupa untuk cek-cek sosial media kita sih, @therockylife.jkt atau TikToknya @therockylife, atau juga bisa cek sosial media gue @sarazani untuk tahu update siaran dan keseruan kita lain. And don't forget

You're exactly where you need to be. This is TRL.

0: International Java Jazz Festival 2026 is back with a whole new vibe. May 29th to 31st, 2026 at Nice Beat Dua. Catch the next level lineup featuring The Sacred Souls, Genevieve, Billy Rom, plus Sing Along with Run, Bilal Indrajaya, Malik and the Essentials, Yura Unita, and many more. Don't sleep on the special shows with Jean-Baptiste, Elomay, Wave to Earth, and Daniel Caesar. 3 days, non-stop music, zero regrets. Are you in or are you missing out? Grab your tickets now at javajazzfestival.com. This is my Vecchia International Java Jazz Festival 2026. Supported by my Vecchia, Eboto Sosro, Telkomsel Hello. Enjoy Jakarta and wonderful Indonesia.
1: TRL. The Rockin' Life. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Mau nonton film-film di Netflix, tapi harganya lebih murah dari paket langganan lo sekarang? Bisa banget. Tapi...
1: Rockin' Hype.
2: Dewi Hanafi balik lagi buat bahas cerita-cerita seru seputar dunia film. Kalau lo emang doyan nonton OTT, terutama Netflix, ada kabar gembira nih buat lo rockstars. Tahun depan, Netflix bakalan rilis paket langganan murah yang terjangkau sama banyak orang. Tapi, ini dia nih, ada tapinya. Paket ini bakalan ada iklannya. Jadi, paket langganan dengan iklan ini sebenarnya bukan hal baru ya. Udah ada di beberapa negara sejak tahun 2022. Nah, tahun depan, paket ini bakalan masuk ke 15 negara lain, termasuk Indonesia. Film-film yang bisa lo tonton di paket baru ini, pada dasarnya sih sama aja dengan yang ada di paket lain. Bedanya memang, paket baru ini ada iklannya dan harganya lebih murah. Menurut President of Advertising Netflix, Amy Reinhart, paket beriklan ini terbukti bisa membawa banyak pelanggan baru. Mungkin karena harganya yang memang lebih terjangkau itu ya.
1: Rockin' Hype.
2: Nah, apakah lo akan tetap berlangganan dengan paket yang sekarang lo punya atau ganti dengan paket yang lebih murah tapi ada iklannya? Coba deh, mulai lo pikir-pikir dari sekarang.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star. This is...

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Hantavirus bikin heboh satu dunia. Apa benar ini bisa jadi pandemi berikutnya seperti COVID kemarin?
0: Rockin' Health.
1: Ketemu lagi sama gue, Echo Santoso, yang akan kasih update seputar dunia kesehatan. Lo pasti udah mulai sering dengar soal hantavirus, bener gak? Berawal dari klaster kapal pesiar di awal bulan April, yang akhirnya menyebar luas ke beberapa negara. Di Indonesia sendiri, sampai awal bulan Mei kemarin tercatat ada 23 kasus, di mana 20 sembuh, 3 lainnya dinyatakan meninggal dunia. Penularannya sendiri bisa melalui udara atau melalui kontak langsung dengan benda yang terkena gigitan tikus yang mengandung virus hanta tersebut. Ciri-cirinya dimulai dengan demam tinggi, sakit kepala, sampai nyeri otot dan gangguan pencernaan. Jangan panik dulu, ada beberapa langkah pencegahan yang bisa lo lakuin biar nggak kena virus ini. Jaga kebersihan itu udah pasti. Yang paling penting, perkuat sistem imun lo dengan asupan vitamin D dan zinc. Kalau imun lo kuat, mudah-mudahan nggak sampai kena hanta virus ini ya. Stay safe, Rockstars!
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: You're listening to

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara aftur naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
0: Rockin' Travel.
1: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro, dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, nggak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan nggak rame sebanyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya nggak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk

0: Sini, lo mesti nginep di situ karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: This is TRL.

0: 6 is back with a whole new vibe. May 29th to 31st, 2026 at Nice Beat Dua. Catch the next level lineup featuring The Sacred Souls, Genevieve, Billy Rom, plus Sing Along with Ron, Bilal Indrajaya, Malik and The Essentials, Yura Unita, and many more. Don't sleep on the special shows with John Batiste, Elomay, Wave to Earth, and Daniel Caesar. 3 days, non-stop music, zero regret. Are you in or are you missing out? Grab your tickets now at JavaJazzFestival.com. This is My Vecchia International Java Jazz Festival 2026. Supported by My Vecchia, Beboto Sostro, Telkomsel Hello. Enjoy Jakarta and wonderful Indonesia.
1: TRL. The Rockin' Life. Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Kalau lo fans beratnya Green Day, kayaknya lo harus siap-siap buat nungguin film yang satu ini.
1: Rockin' Music. Rockin' Music.
2: Ada satu film komedi yang ditulis dan disutradarain Lee Kirk yang terinspirasi dari cerita perjalanan awal karir bermusik Green Day. Judul filmnya adalah Nimrods. Yes, benar banget. Filmnya dikasih judul yang sama dengan album Green Day di tahun 1997. Setelah selesai diproduksi tahun 2025 lalu, film Nimrods ini akhirnya akan tayang di bulan Agustus 2026. Film ini bercerita tentang road trip 3 sahabat yang mengira mereka akan jadi band pembuka di konser Green Day di malam tahun baru. Awalnya film ini dikasih judul New Year's Rev, tapi di bulan April kemarin akhirnya dikonfirmasi kalau judulnya diganti jadi Nimrods. Green Day sendiri juga ikutan jadi co-producer buat film ini. Seru juga kayaknya ya, biasa nyanyi sekarang ikutan garap komedi. Hasilnya, tungguin bulan Agustus nanti.
1: The latest news on lifestyle and entertainment, only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
3: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

0: sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat.
1: Episode kali ini, mereka mengangkat topik Why Men Often Misunderstood Women.
2: Lu bayangin kalau cewek lu foreigner, kayak kalau Sania kan cowok foreigner.
3: Iya.
2: Lu dulu tuh gak akan nyambung.
3: Iya bener sih.
2: Terus apa yang lu jual?
4: Gua aja mikir, gua aja kalau udah capek nih seharian gua kerja nih.
3: Iya.
4: Terus dia nanya, how was your day? Ini gua harus, gua paling kayak ngomong, iya baik-baik aja. Detail dong hari ini kamu ngapain aja. Lu tau gak gua yang gua ngapain apa? Gua udah seharian gua capek ketemu orang.
3: Gua bukan,
4: enggak, chat GPT. Gua udah kayak, nih lu translate ke bahasa Inggris. Gua kirim, capek.
3: Makanya sama foreigner.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @sarahmarcoangkat untuk tahu update-nya. The Rockin' Life is on.

0: IJA, International Java Jazz Festival 2026 is back with a whole new vibe. May 29th to 31st, 2026 at Nice Peak Dua. That's the next level lineup featuring These Sacred Souls, Genevieve, Billy Rom, plus Sing Along with Ron, Bilal Indrajaya, Malik and the Essentials, Yura Unita, and many more. Don't sleep on the special shows with Jean-Baptiste Elombe, Wave to Earth, and Daniel Caesar. 3 days, non-stop music, zero regrets. Are you in or are you missing out? Grab your tickets now at javajazzfestival.com. This is My Bejia, International Java Jazz Festival 2026. Supported by My Bejia, Beboto Sostro, Telkomsel Hello. Enjoy Jakarta and wonderful Indonesia.
1: TRL. The Rockin' Life.
2: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
3: Mau nonton film-film di Netflix tapi harganya lebih murah dari paket langganan lo sekarang? Bisa banget. Tapi...
2: Rockin' Hype.
3: Dewi Hanafi balik lagi buat bahas cerita-cerita seru seputar dunia film. Kalau lo emang doyan nonton OTT, terutama Netflix, ada kabar gembira nih buat lo rockstars. Tahun depan, Netflix bakalan rilis paket langganan murah yang terjangkau sama banyak orang. Tapi, ini dia nih, ada tapinya. Paket ini bakalan ada iklannya. Jadi, paket langganan dengan iklan ini sebenarnya bukan hal baru ya. Udah ada di beberapa negara sejak tahun 2022. Nah, tahun depan, paket ini bakalan masuk ke 15 negara lain, termasuk Indonesia. Film-film yang bisa lo tonton di paket baru ini, pada dasarnya sih sama aja dengan yang ada di paket lain. Bedanya memang, paket baru ini ada iklannya dan harganya lebih murah. Menurut President of Advertising Netflix, Amy Reinhart, paket beriklan ini terbukti bisa membawa banyak pelanggan baru. Mungkin karena harganya yang emang lebih terjangkau itu ya.
2: Rockin' Hype.
3: Nah, apakah lo akan tetap berlangganan dengan paket yang sekarang lo punya atau ganti dengan paket yang lebih murah tapi ada iklannya? Coba deh, mulai lo pikir-pikir dari sekarang.
2: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
4: A

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Hantavirus bikin heboh satu dunia. Apa benar ini bisa jadi pandemi berikutnya seperti COVID kemarin?
0: Rockin' Health.
1: Ketemu lagi sama gue, Echo Santoso, yang akan kasih update seputar dunia kesehatan. Lo pasti udah mulai sering dengar soal hantavirus, bener nggak? Berawal dari klaster kapal pesiar di awal bulan April, yang akhirnya menyebar luas ke beberapa negara. Di Indonesia,

0: sendiri, sampai awal bulan Mei kemarin tercatat ada 23 kasus, di mana 20 sembuh, 3 lainnya dinyatakan meninggal dunia. Penularannya sendiri bisa melalui udara atau melalui kontak langsung dengan benda yang terkena gigitan tikus yang mengandung virus hanta tersebut. Ciri-cirinya dimulai dengan demam tinggi, sakit kepala, sampai nyeri otot dan gangguan pencernaan. Jangan panik dulu, ada beberapa langkah pencegahan yang bisa lo lakuin biar nggak kena virus ini. Jaga kebersihan itu udah pasti. Yang paling penting, perkuat sistem imun lo dengan asupan vitamin D dan zinc. Kalau imun lo kuat, mudah-mudahan nggak sampai kena hanta virus ini ya. Stay safe, Rockstars!
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

find you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Emang udah paling bener Lady Gaga yang isi soundtrack film The Devil Wears Prada 2. Setuju?
0: Rockin' Music. Rockin' Music.
1: Hai, Alvin Lapian balik lagi buat kasih cerita-cerita seru soal dunia musik. Kayaknya Lady Gaga beneran bawa hoki buat film-film yang dia isi soundtracknya. Lo pasti masih ingat dong sama film A Star Is Born dengan lagu Shallow-nya. Terus ada film Top Gun Maverick yang punya soundtrack Hold My Hand yang dinyanyiin juga sama dia. Nah, di The Devil Wears Prada 2, Lady Gaga bikin 3 lagu. Salah satunya adalah Runway yang dia nyanyiin bareng Doechii dan lagi sering diputerin di TRL sini. Nah, lagu ini tercatat didengerin secara on demand di Amerika sama 2,2 juta orang di 3 hari pertama di bulan Mei. Dan rezekinya nggak berhenti di Gaga aja. Lagu-lagu lain di film ini seperti Vogue-nya Madonna, angka streamingnya tuh melejit naik. Gak sia-sia ya rasanya ngeluarin duit sampai 44 miliar rupiah buat aja Gaga ikutan di film ini. Dapat 3 lagu soundtrack plus muncul 3 menit di filmnya. Lumayan.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: You're listening to

0: You're exactly where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
1: Rock your day with the Rockin' Life, where everyone can be rockstar. Selamat sore, rockstars. Selamat sore, selamat datang di tanggal tua, tanggal 20 berapa nih? 22 nih rockstars kalau nggak salah ya. Tanggal 22 hari Jumat B 2026. Kayaknya udah lagi males buat ngapa-ngapain kayaknya ya. Apalagi diajak untuk berdebat. Kalaupun ada yang ngomong cicak itu adalah anak buaya, kayaknya akan kita wiyain aja, ya gak sih? Barengan gue Anton Pradana di Dive and Jive sampai dengan jam 7 nanti. Enjoy!

Rockin' Life where everyone can be rockstar. Uptown Funk di sore hari ini, rockstars. Selamat menikmati kemacetan kota Jakarta di hari Jumat. Seperti akan seperti biasa, pasti akan macet, padat, luar biasa. Tapi tanggal tua, apakah lo akan tetap bersenang-senang? Apakah lo akan tetap kongko sama teman-teman lo, rockstars? Boleh-boleh aja, gak ada masalah ya kan. Cuman ingat, di tengah pergunjang ganjingan rupiah yang semakin melemah, apakah kehidupan lo baik-baik aja, rockstars? Karena kabarnya, katanya ada yang bilang kayaknya kehidupan warga di desa tidak terpengaruh. Apakah betul seperti itu? Nah, gue punya info nih beberapa ya. Satu aja sih, jangan banyak-banyak ya. Yang kayaknya lo bisa akan nilai sendiri apakah pernyataan tadi itu betul, ya kan? Tapi sebelum itu, akan gue spill dan juga akan gue temani lo sore hari ini dengan lagu-lagu enak yang sudah gue persiapkan nih, rockstars. Take my pride, standing for you. No, I'm not blind. Sierra Spiro, Die on This Hill. Ini siap untuk menemani lo, rockstars. Di sore hari ini kita buat sedikit agak sendu ya.

Miley Cyrus juga ikut untuk menemani lo. Malibu Maratus. Ya, kelihatan bapak-bapak banget nih kayaknya. Gak apa-apa, makin sore makin garing ya ngasih Rockstars. Tapi sebelum mendengarkan tiga lagu tadi, akan gue putarkan satu lagu nih dari Dakota Stereophonics. Dan sekaligus gue mau menginfokan buat yang sore hari ini ingin diputarkan lagu favoritnya, boleh banget di 0815-1978-76876. Request boleh, gua buka sekarang juga. Gua tungguin. Ada yang udah masuk kayaknya, sudah ada Novita di sini.

Rock your day with the rocking life where everyone can be rockstar. Masih di Drive and Jive barengan gue Anton Pradana. Dan baru saja dengarkan Miley Cyrus Malibu Rockstars. Coba gue akan mengupdate nih sebuah informasi yang kayaknya silakan lo nilai apakah betul orang daerah itu tidak terpengaruh dengan yang namanya harga rupiah yang semakin anjlok dan melemah, Rockstars. Karena ini gue baca ya dari official.detik foto, katanya gini, melemahnya nilai tukar rupiah sama dolar ya, khususnya dolar Amerika, Rockstars, yang sampai dengan di 17 ribuan itu ya, ini berdampak sama kenaikan harga suku cadang kendaraan di sejumlah bengkel ya. Dan dalam beberapa minggu terakhir ini harga kebutuhan bengkel ini tercatat memang naik bertahap dengan kenaikan berkisar 15-30%. Jadi oli mesin ini jadi salah satu produk yang memang mengalami kenaikan signifikan. Misalnya oli Shell nih, yang naik dari 65.000 jadi 84.000 per kemasannya. Dan harga ban motor juga naik tuh 10.000 sampai dengan 20.000. Dan disusul juga dengan kenaikan berbagai komponen kendaraan lain gara-gara penyesuaian harga dari distributor. Apalagi nih ya kan, yang barang-barang impor-impor tetap aja kayaknya ya, bajak sawah, alat bajak-bajak sawah kan juga perlu tuh dikasih oli ya kan. Kan gak mungkin pelicin untuk alat bajak sawah kita kasih air kelapa, nggak mungkin dong. Kini.

Masih di Tarif and Jive. Berkat gua Anton Pradana sampai dengan jam 7 nanti. Clary, John Mayer, Rockstars. Mobil sekarang itu gak cuma harus nyaman, tapi juga harus pintar dan juga efisien. Apalagi di era saat harga bensin semakin mahal, jalanan yang semakin macet, sehingga banyak pengguna mobil mulai mencari kendaraan dengan konsumsi bahan bakar yang lebih efisien. Nah, teknologi terbaru dari BYD punya semuanya. Gesit performanya, andal digunakan setiap hari di berbagai kondisi perjalanan, senyap saat dikendarai, dan pastinya super irit. Dan baru-baru ini BYD Indonesia meluncurkan teknologi terbaru yang mungkin banyak dikenal sebagai PHEV. Tapi BYD punya teknologi dan nama tersendiri, yaitu Dual Mode Technology atau DM Technology. Sebuah inovasi yang menghadirkan pengalaman berkendara lebih efisien, lebih nyaman, dan lebih modern. Penasaran secanggih apa DM teknologi dari BYD? Langsung aja datang ke BYD Tech Culture Fest tanggal 20 sampai 24 Mei 2026 di Parkir Selatan GBK Senayan. Rasakan langsung pengalaman teknologi masa depan dari BYD. Untuk info lengkapnya cek sosial media resmi BYD Indo.

0: You're exactly where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
1: Rock your day with the Rockin' Life, where everyone can be rockstar. Masih di Drive and Jive, masuk di jam 6 sore dan masih barengan gua Anton Pradana. Berarti gua masih punya 1 jam lagi nih Rockstars untuk menemani lo. By the way, ini kan jam 6 ya. Apakah ada yang kepikiran untuk mencari makan? Makan yang enak gitu kan ya. Ya harus lah ya. Pulang kerja capek harus cari makan yang enak. Gua sih kepikiran pulang siaran nih Rockstars. Gua either pengen makan Bukris atau di dekat tempat tinggal gue itu di One Satrio, gue depan Lotte itu. Itu kan banyak tuh penyetan sambelan. Beuh, udah kebayang banget gue makan sambel-sambel. Walaupun tenggorokan gue kering, serak kayak gini. Aduh, yang penting makan enak. Ntar malam gak bisa tidur, udah urusan belakang, ya gak? Kita lanjut lagi bersenang-senang dengan lagu-lagu enak. Gue temenin macet-macetannya Rockstar sampai dengan jam 7 nanti. Let's go!
0: You are listening to TRL. The Rockin' Life.
2: I'm just gonna say how I feel.
3: Woo!

Rock your David the Rock in life, everyone can be rockstar. Nicky, too much of a good thing. Kayaknya ada sebuah kabar baik juga ya, rockstars, yang akan gue berikan buat lo semua nih. Army, siap-siap. BTS akan main lagi ke GBK, Gelora Bung Karno, Jakarta di Desember nanti, ya kan? Tapi untuk info lengkapnya habis ini gue kasih tahu, tenang. Jangan buru-buru. Mending lo siapin aja dana darurat lo, ya kan, buat beli tiket konsernya BTS. Sembari sebelum mendengarkan lagu-lagu BTS, akan gue putarkan lagu-lagu enak di Drive and Jive sore hari ini di The Rockin' Live. Di satu jam terakhir bersama gue nih, Rockstars.

Bruno Mars, Riz Iqbal. Kita pertaruhkan semuanya ya, supaya bisa nonton BTS pay letter ke, ya kan? Atau pinjol, pinjol. Jangan dong Sars, kalau mau beli tiket BTS mah sesuaikan dengan kemampuan, oke? Okay? Dilanjut lagi sama Sam Smith, Dancing with a Stranger. Mumpung hari Jumat ke Sabtu bisa pulang malam, joget-joget sama orang yang stranger. Asik loh ya kek. Lo suka gak sih adrenalin itu Rockstars? Kalau gue sih kadang itu cukup menyenangkan ya.

Nice coming from John Mayer, New Light. Tapi biasanya kalau habis lo dancing with stranger malam-malam kelihatan cantik atau mungkin ganteng, begitu ketemu sama yang nama Cahaya, lo kemarin kok nggak gini? Emang gemerlap, gemerlap tempat ajojing tuh emang agak berat ya, suka menipu. Tapi sebelum mendengarkan tiga lagu tadi, akan gue putarkan satu lagu dulu nih, Rockstars, Heart Attack, Demi Lovato. Enjoy terus barengan gue, Anton Pradana.

0: gebetan? Tenggorokan sedang terasa kurang nyaman? Tidak perlu bingung lagi, Fisherman's Friend jawabannya. Fisherman's Friend Minty Lozenges memberikan sensasi melegakan tenggorokan dan dengan formula yang ekstra kuat, bikin napasmu ekstra segar, jadi pede deh dan semangat bekerja seharian. Fisherman's Friend tersedia banyak varian rasa yang menyegarkan seperti sugar free lemon, blackcurrant, dan spearmint. Dengan kemasan Ziploc, bikin Fisherman's Friend praktis dibawa kemana aja dan pastinya halal untuk dikonsumsi. Beli Fisherman's Friend sekarang di toko terdekat. Fisherman's Friend, teman segala aktivitas.
1: You are listening to TRL. The Rockin' Life.

Can Be Rockstar. After Midnight Phoenix featuring Clairio. Clairio maksud gue Rockstars. Masih barengan gue Anton Pradana sampai dengan jam 7 nanti di Drive and Jive. Ini gue akan kasih update nih seputar yang pengen banget nonton BTS Army. Hai. Jadi BTS World Tour Arirang in Jakarta ini akan digelar selama 2 hari nih di Stadion Utama GBK ya. Tanggal 26 sampai 27 Desember 2026. Ada 2 hari nih, ya kan? Jadi kabar ini memang diumumkan lewat @ime_indonesia ya, sekaligus mereka ini ngasih detail penjualan tiketnya. Jadi registrasi WeForce Army Membership Presale dibuka mulai 22 Mei jam 12 siang besok. Ya besok, tadi sih 22 Mei kan hari ini ya. Salah nih Rockstars, 22 Mei hari ini berarti, sorry salah. Sampai 27 Mei jam 10. Dan habis itu Army Membership ini presale akan berlangsung sampai dengan 9 Juni. Terus juga yang General On Sale ini akan dibuka tanggal 11 Juni 2026 jam 12. Terus harga tiket konsernya ini dari 1,8 sampai yang 4,5 juta.

Dan seperti yang diinfokan juga, konser ini akan menggunakan konsep panggungnya 360 dengan beberapa extension juga ya, yang menyulur nih ke berbagai sisi area penonton. Jadi akan kelihatan lebih dekat dan lo dari ya bisa dibilang lo duduk dimanapun masih akan kelihatan lah Rockstars. Tergantung lo beli tiket yang mana, yang murah apa yang agak mahalan ya. Tapi mau beli tiket murah apa yang mahal, yang penting satu, after lu nonton ya kan Rockstars, jangan sampai kalau kata orang Jawa aduh bendol buri ya, yeah, ngentang gitu kan, puyeng, berilah tiket.

Everyone can be rockstar. Anton Pradana masih menemani lo rockstars di jam 7 kurang 15 menit ini. Mungkin ada yang kayaknya kepengen untuk pergi cari pantai yang enak, tapi kayaknya lo agak cukup terganggu dengan adanya laki-laki di sana. Lo merasa mungkin kalau untuk pakai baju tertentu kayak diliatin laki-laki gak enak. Nah, ada nih pantai khusus untuk perempuan. Jadi Dubai ini resmi membuka Al-Mamzar Beach, pantai private khusus wanita pertama dunia yang beroperasi selama 24 jam non-stop. Jadi pantai ini langsung rockstars, banyak orang yang tertarik untuk datang ke sini karena menghadirkan konsep liburan yang lebih eksklusif, aman, nyaman untuk para pengunjung. Dan selain area yang lebih tertutup dan juga private ya, pantai yang satu ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung, misalnya pencahayaan malam, area bermain anak, sampai lifeguard juga, lifeguard perempuan ya. Dengan kehadiran fasilitas yang tadi dihadirkan ini sebagai tujuan untuk menciptakan suasana liburan yang lebih menyenangkan khususnya untuk para wanita. Dan konsep pantai khusus perempuan ini ramai banget dibahas di medsos dan dianggap sebagai inovasi baru di sektor pariwisata Dubai. Jadi gimana? Apakah tertarik untuk nyobain pantai private yang ada di Dubai? Atau lo malah tertarik nih rockstars mencari para habibi yang dengan mobil Bugatti dan juga jam tangan Rolex?

in life with everyone can be rockstar. That was coming from John Mayer. You like rockstars? This is my last song for today. Thank you for listening. Drive and Jive with me, Anton Pradana. By the way, di sore dan juga ke malam hari ini gue menemukan sebuah kata-kata yang bagus, rockstars. Di TikTok gue, lebih tepatnya, katanya gini: hai, selamat malam manusia-manusia lemah yang baru dikasih pap udah langsung berharap. Aduh, mana nih yang baru dikasih pap udah senyum-senyum sendiri? Belum tentu ya. Buktinya mereka itu bisa bilang I love you tanpa perasaan dan bisa ngetik hahaha tanpa ketawa. Aduh, jangan bermain perasaan ya, main uno aja, main uno. Kalau gitu gue Anton Pradana pamit. Bye rockstars. Krik krik krik krik.

You're exactly where you need to be. This is TRL.

0: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.
1: Apa sih jadinya kalau Marco Rani dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat.
2: Episode kali ini, mereka mengangkat topik Why Men Often Misunderstood Women.
3: Lu bayangin kalau cewek lu foreigner, kayak kosannya kan cowoknya foreigner.
4: Iya.
3: Lucu lu tuh gak akan nyambung.
4: Iya bener sih.
3: Terus apa yang lu jual?
5: Gua aja mikir, gua aja kalau udah capek nih seharian gua kerja nih. Iya. Terus dia nanya, how's your day? Nih gua harus, gua paling kayak ngomong, iya baik-baik aja. Detail dong hari ini kamu ngapain aja. Lu tau gak gua yang gua ngapain apa? Oh. Gua udah seharian gua capek ketemu orang.
4: Google gua Translate.
5: Enggak, chat GPT. Gua udah kayak, nih lu translate ke bahasa Inggris. Gua kirim, capek.
4: Main sama foreigner.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya. Rocking your day with the best.

where music finds you. T-R-L. Where everyone can be a rock star.

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
0: Rockin' Travel.
1: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro. Dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket aja kok, gak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan gak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya gak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini terkenal banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment.

0: lifestyle and entertainment update.
1: Kalau lo adalah orang yang gampang mewek ngelihat cerita-cerita tentang Anabul, gue saranin mendingan gue nonton film ini deh.
0: Rockin' Hype.

0: harinya adalah nasi dalam bahasa Jepang.
1: Cibichan.
2: Asobi koka.
3: Woi! Woi, mana nih?
2: Song Jinjin kotona ka.
4: Si kong si kao.
2: Mun kao lei. Kimi no namae wa gohan ku da. Gohan ku.
5: Om rendai ke chokao.
6: Deo bon kappai tamgan tiji pure.
7: Hai sani amla. เราตั้งใจอยากจะเลี้ยงมันให้ดี
8: ปังปังปังตาย
0: Kalau lo nangis pas nonton Hachiko atau Marley and Me, mendingan lo bawa tisu yang banyak kalau pengen nonton Gohang ya. Ditambah lagi, gue kasih skillnya sedikit dari sekarang. Rumah produksi yang bikin Gohang ini sama kayak yang bikin film How to Make Millions Before Grandma Dies. Jadi lo bayangin sendiri aja, sedih-sedihnya bakal kayak gimana. Gue sih jujur belum berani nonton. Tapi film ini durasinya memang agak panjang, 2 jam lebih. Jadi beneran ya, siapin tisu agak banyak karena gue jamin sepanjang film lo bakal kangen sama anabul-anabul yang lagi lo punya ataupun yang pernah lo punya.
9: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rock and Life, where everyone can be a rock star. This is TRL.

0: ready.
1: Get ready.
0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Mau nonton film-film di Netflix, tapi harganya lebih murah dari pakai langganan lo sekarang? Bisa banget. Tapi...
0: Rockin' Hype.
2: Dewi Hanafi balik lagi buat bahas cerita-cerita seru seputar dunia film. Kalau lo emang doyan nonton OTT, terutama Netflix, ada kabar gembira nih buat lo rockstars. Tahun depan, Netflix bakalan rilis paket langganan murah yang terjangkau sama banyak orang. Tapi, ini dia nih, ada tapinya. Paket ini bakalan ada iklannya. Jadi, paket langganan dengan iklan ini sebenarnya bukan hal baru ya. Udah ada di beberapa negara sejak tahun 2022. Nah, tahun depan, paket ini bakalan masuk ke 15 negara lain, termasuk Indonesia. Film-film yang bisa lo tonton di paket baru ini, pada dasarnya sih sama aja dengan yang ada di paket lain. Bedanya memang, paket baru ini ada iklannya, dan harganya lebih murah. Menurut President of Advertising Netflix, Amy Reinhart, paket beriklan ini terbukti bisa membawa banyak pelanggan baru. Mungkin karena harganya yang emang lebih terjangkau itu ya.
0: Rockin' Hype.
2: Nah, apakah lo akan tetap berlangganan dengan paket yang sekarang lo punya, atau ganti dengan paket yang lebih murah tapi ada iklannya? Coba deh, mulai lo pikir-pikir dari sekarang.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.
3: You're listening.

say me leave. But I'm about to put my team now.

You're exactly where you need to be. This is PRL.

0: sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat.
1: Episode kali ini mereka mengangkat topik Why Men Often Misunderstood Women.
2: Lu bayangin kalau cewek lu foreigner, kayak kalau Sania kan cowoknya foreigner.
3: Iya.
2: Lucu lu tuh gak akan nyambung.
3: Iya bener sih.
2: Terus apa yang lu jual?
4: Gua aja mikir, gua aja kalau udah capek nih seharian gua kerja nih.
3: Iya.
4: Terus dia nanya, how was your day? Nih gua harus, gua paling kayak ngomong, iya baik-baik aja. Detail dong hari ini kamu ngapain aja. Lu tau gak gua yang gua ngapain apa? Gua udah seharian gua capek ketemu orang.
3: Google Translate.
4: Enggak, cek GPT. Gua udah kayak, nih lu translate ke bahasa Inggris. Gua kirim, capek.
3: Ya makanya sama foreigner.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @sarahmarcoangkat untuk tahu update-nya.
5: This is

0: This is TRL.
1: The Rockin' Life.
2: Rockin' you.
1: All day long.
3: Get ready.
4: Get ready.
3: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and entertainment update.
5: Mau nonton film-film di Netflix tapi harganya lebih murah dari paket langganan lo sekarang? Bisa banget. Tapi
3: Rockin' Hype.
5: Dewi Hanafi balik lagi buat bahas cerita-cerita seru seputar dunia film. Kalau lo emang doyan nonton OTT, terutama Netflix, ada kabar gembira nih buat lo rockstars. Tahun depan, Netflix bakalan rilis paket langganan murah yang terjangkau sama banyak orang. Tapi, ini dia nih, ada tapinya. Paket ini bakalan ada iklannya. Jadi, paket langganan dengan iklan ini sebenarnya bukan hal baru ya. Udah ada di beberapa negara sejak tahun 2022. Nah, tahun depan, paket ini bakalan masuk ke 15 negara lain, termasuk Indonesia. Film-film yang bisa lo tonton di paket baru ini, pada dasarnya sih sama aja dengan yang ada di paket lain. Bedanya memang, paket baru ini ada iklannya, dan harganya lebih murah. Menurut President of Advertising Netflix, Amy Reinhart, paket beriklan ini terbukti bisa membawa banyak pelanggan baru. Mungkin karena harganya yang emang lebih terjangkau itu ya.
3: Rockin' Hype.
5: Nah, apakah lo akan tetap berlangganan dengan paket yang sekarang lo punya atau ganti dengan paket yang lebih murah tapi ada iklannya? Coba deh, mulai lo pikir-pikir dari sekarang.
3: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
0: This is TRL.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
0: Rockin' Travel.
1: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro, dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket aja kok, nggak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan nggak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya nggak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
0: The latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: The Rockin' Life is on.

music finds you. T-R-O. Where everyone can be a rock star.